0: Chilim Achemen, Adanish Lushulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Tuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Pai Lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ريت يجمعنا الزمان
3: Salutare la toată lumea. Bonjour tout le monde.
5: Mai la mia.
0: Hola y saludos a todos.
6: Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
7: Kay pasamatna, pitapas, naitapas, lima payas, lunasimit.
8: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
9: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
10: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vishwa Brahmandara, Pajivashi Manusu, Pavinamna.
11: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
12: धरती के बातियों की ओर से नमस्कार।
13: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
14: Ai buồn. Oikinis potesta khairete.